Mamedi a Selma sa Lesotho ntumella ke dumedise ke be ke o amohele ke ho seng ha letsatsi la bohlano ke o dumedise la re kena ka hore lenaneo la swooping lenaneo la ditaba tsa letsatsi le letsatsi lenaneo lo hlophisang ke lefapha la ditaba le ditaba tsa molao wa sona selemoya sena sa Lesotho bohlahisi ba lenaneo la ho seng ha letsatsi la kajeno ke ba mogo le pheana mohlophisi ke Mmalehlwa Moteane ka mane ka metšhini ke sebetsa le Tumelo Letlala ho seng ha letsatsi la kajeno. Lebitso la ka ke Tshepang Tsimane, ke tlotla ke sebetsa le wena ho tloha jwale ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso ena e 30, re ilo ho nyella mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30. Ditaba tsa rona di tla qala re kene strekeng sane sa Beria ka mora hore be mookamedi wa sepolesa o ile a ba

0: Beklasa som fäller dig jag så. Jag kan bara vänta med turkmen, lämna till min epiro horra, jag lämnar med dem. Katar mot honom, vad ska vi göra? Du är du, ta till oss han är fära, vad ska vi ankana? Rätta lika mot fot.
1: Istället så ses.
0: Är du vaken eller rätta lika mot fot? Lännet. Sila kato la di pehelo le ka pelong ya hao. Ay, kabatabelo sa ka pelong ya hao. Bata wa nyala na osane, re tanki tiopo nga se watu nkile kanaya sa kato la masono ngu pelu. Bata wa lune matu ngu. Bata wa tamo luka baka neti ba ratu wa wana. Aski sam sori ntona ya. Ya no iki sila rona man. Bata wa pelong, aum na ati usiwa ki mutu murata ngu. Sato na usile ka tala mfutu wa fembati. Ke wo pelo ba rone. Kao pelo rone. Rina le. Laine rone. Si hambango line. Naka waka pota pota ntati. Si hambango line. Naka waka pota pota. Loto fita munu kao pelo rone. Mpa hamna ati ki atsiba wabangata. Imli ki atsiba wapilu ngayi muna ati. Isa wabangata. Muhoti mwekono mwana ati. Kila ka bale experience ina. Mwaka pisenti. Kila sito ki ba ratu wa rone. Kenta ka bwela kila sito ki bwona. Ask you some sorry. People don't want to hear. I see Jerusalem.